bosso na nyaka mayuma ne jangima jamnazi Afrika utieno daktar no daktar maduong kaero nyako takepa ngon tinu udadiamu

Ol kupunya ya menawa ada cuci mukabus. Eh muroni dong jawa. Neka kati yang otimo newa kini kuali. Papa, estes ganho, oi, salam condijo, o da lego, cadongo, ei, cadongo, pode ir.